0: sanga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: kuluwe kuluwe
2: kuluwe moya
1: kuluwe kuluwe
2: kulu andi nze nyimbe
1: ogini kebinyo
3: kuluwe moya
1: ntuli antongo no binebi lala
3: ntuli antongo ntuli antongo
2: ntuli ya
1: ntuli ya nchongo
3: chongo
1: baba norimba wali uimbi wawo nga abayimba bakulemberwa kabinazi nkutumunyo soyogono

0: kabia urubokola
1: Simba Taxi
2: kale generalo Simba Taxi generalo Simba Taxi chaba zara chaba daza chaba kuzampaka chaba kade uzayo gena
3: nyabo
2: gena mzee Simba Taxi etambuli yao kuba ara zonji kwata nyobulechi mamba umana murele etambuli yao mambo genda wani lokaba wala chinabiro paka chiwanya makundi patobe ewa negwendi de tutambuli yao Simba Taxi mwena mwenu
1: Simba Taxi
4: choka metuse
5: okufabusi
4: nange chulabila wanda njine tutu mama koni tukala kate paka kuhuli labubi
5: paluwa mtewana
2: iya kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shagia tulazewa
4: mukaya katenga

Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimuwa kubatusaka maulira agesa umunana mubujovo.

0: songa tizina guayo ezimu za mitwalo esatu ndala za 15 ndala za 25 nenga zona zona zikwa mu family empanvu je bayite yani yani
1: gisaga
0: amangu nyota ndiko kulira tuning azino sula bawe mu tuning yeyo abantu batandiko kuaminga hey.

sita biri tanu tan sita chendabu biri sita ebu hash rumba VIP nkugambye kweri VIP kweri tuli kweri bagola simbe singa zona umukambo odi nzendi wo kugambye Brazil izanya timu yegwanga Scotland Haiti izanya timu yegwanga ya Morocco ugenda kuulira

0: ngumanya tutulumbye sedume rubogora simba jara musamva kaseri sasatu febebe fe progoberu chedembe sekazi wasari savu mu Cambodia banno bagambe ntibiri serious byadala byalali sibya rwali Morocco timu ya kuangira Haiti Scotland timu ya kuangira Brazil kujukiza bujukiza bakabijana temi kwa noja fe uliriza bakabijaba nukulira
1: kutia ya fayo chebinzo kolebwa basambi cheba gulimu banyaba gendo kwaka basumira yaba na vumbela gabyo nabi kutusi wako betika we wangi sekati kubetika dot ug ama kagawa wanguzi
0: betika dot ug ama kagawa wangzirumba www.betika.ug www.betika.ug bakuga mantiba maro kunyiga mubwocho bajja kuletera kategorizi zaabwe emitendera jaabwe bajja jukuletera wabula waliwe waliro kini ne register munsona wali register nyiga ka register